0: di Sabaji Al-Qiyama.
1: Bukan Sabaji itu.
0: Ternyata kosongku.
1: Satu jam.
0: Menandaku bang
1: ingin dunia kono.